0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang
2: asyik nak cari Pak Pura.
0: Gerang dan lusuh pula.
1: Tension.
2: Macam mana lah ni
0: Pak Pura. Pura.